0: teman Dagi.
1: Yeay. Nyadar gak sih teman Fox ya, kalau kamu ngelihat orang di jalan, ih ginding euy ya.
2: Kamana tuh gaya?
1: Kamana tuh gaya?
2: Kamana tuh gaya?
1: Dari setelan dari bawah sampai atas itu bisa sampai 10 juta misalnya.
2: Ah, itu berarti 5 toko.
1: 5 toko
2: jadi
1: ya.
2: Masing-masing 2 juta aja.
1: Sama 5 pay letter.
2: Betul. Tapi saya mah lebih yakin ke pay letternya sih sebenarnya.
1: Iya,
2: dan kalau enggak warna hijau warna orange.
1: Warna orange. Dan kalau misalnya kita lihat nih, banyak banget orang kelas menengah. Ini harus digaris bawahi ya. Orang kelas menengah. Orang kelas menengah berarti dia masih bisa lah untuk hidup. Tapi hidupnya istilahnya pas gitu. Bukan pas-pasan ya, pas gitu.
2: Jadi pas pengen ada
1: ya. Ini tuh pengen terlihat baik-baik aja di media sosial. Dan gadget terbaru, nongkrong rutin, outfitnya branded, sampai liburan-liburan semua ada di medsos ya. Seolah jadi standar hidup normal teman Fox. Padahal kamu tahu nggak, di balik itu nggak sedikit yang sebenarnya hidup pas-pasan tuh kan.
2: Bener kan?
1: Iya, demi jaim dan jaga image. Jaim jaga image sama ya. Kalau jaim bukannya jaga anak kecil itu.
2: Baim,
1: oh, baim.
2: Ya Allah maafkan jaim ya Allah. Baim, baim.
1: Jajang imut.
2: Sebetulnya kalau ngomong jaim, jaga imah tuh.
1: Jaga imah.
2: Security. Security.
1: Ternyata ada namanya. Ini tuh fenomena ini dikenal dengan namanya symbolic consumption.
2: Nama kerennya.
1: Iya. Itu membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena nilai gengsi dan pengakuan sosial. Oh, berarti ada kayak NPD-NPD deh di dia.
2: Benar. Jadi pengen validasi sebenarnya. Oh. Jadi kalau misalnya si Ijan bisa beli headpad yang lu 6 juta, mana orang itu sih?
1: Nah, gitu. Terus foto teh ternyambung teh foto kita, tapi backgroundnya
2: itu kadang-kadang karena pengen kelihatan wah sama orang lain, nggak pengen kelihatan susah Jan.
1: Iya, banyak
2: teman kita kayak gitu Jan.
1: Banyak om. Background ya.
2: Bener.
1: Foto apa? Captionnya tuh tentang hari ini, sore ini, betul. Apa? Tapi backgroundnya mobil.
2: Nah itu kadang-kadang kan suka bingung, tapi nggak apa-apa lah, mereka punya caranya sendiri.
1: Yes.
2: Jadi penelitian itu bahkan menunjukkan kalau tekanan sosial dan gaya hidup ini punya pengaruh besar terhadap pola belanja kelas menengah di Indonesia.
1: Kelas menengah ya.
2: Jadi kan tadi kan pas-pasan tuh.
1: Yes.
2: Mau nggak

0: dijalanin malu,
1: dijalanin
0: juga ah biarin aja lah, gimana ntar aja,
1: gengsi lah ya.
0: Jadi masalahnya nih, saat terlalu fokus terlihat sukses, tabungan dan investasi itu sering jadi korban. Terlihat kayak memang menyenangkan, tapi keuangan yang tenang itu jauh lebih penting daripada validasi.
1: Itu setuju, benar.
0: Jadi buat teman-teman saya, gitu ya, kalau misalnya bervalidasi, ya jangan keterlaluan lah, pas-pasan aja gitu.
1: Ya daripada bervalidasi, mending bervarit harja lah ya.
0: Bener.
1: Kita dengerin, oh aku
0: burung,
1: rindu.
0: Burung siapa?
1: Nyanyikan lah. Gitu. Mun kabeh burung bisa nyanyi, Indonesian Idol ini jadi burung
0: kabeh. Bener. Tapi yang paling penting, ini adalah hal luar biasa yang memang harus kamu perjuangkan meskipun kamu tidak punya uang, atau mungkin kamu pas-pasan, tapi ini harus luar biasa.
1: Apa om?
0: Kamu harus beli yang namanya sanga-sanga body lotion.
1: Oh nyambung sekali.
0: Daripada validasi, tapi kan validasi buat kesehatan kita.
1: Itu bagus banget.
0: Ini melembabkan kulit dan menghidrasi kulit. Jadi sanga-sanga itu adalah sekali lagi transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Yes, buat apa kamu outfit bagus, terus kamu liburan, tapi kalau sisikan dan rombehan
0: itu.
1: Kenapa 91 yang ini? Kepencet. Klik dua kali lagi.
0: Enggak udah, biar aja dulu, enggak apa-apa.
1: Ya tunggu dulu.
0: Solusinya dulu.
1: Tunggu sini ya beres ya.
0: Sok. Santai.
1: Feel good, feel.
0: Ini siapa sih? Si Alex kan?
1: Bukan.
0: Nia mana nih? Nia
1: Ramadhani.
0: Jadi gitu Chan. Jadi sekali lagi silakan untuk bisa memperbaiki diri dengan kulit-kulit yang bagus itu kayaknya dengan
1: aku juga pakai
0: body lotion.
1: Ternyata ini bisa dipakai untuk cewek atau untuk cowok juga.
0: Betul.
1: Body lotion ya.
0: Betul.
1: Body ya. Ingat,
0: body lotion.
1: Bukan banget lotion.
0: Banget. Kadang-kadang teman aku juga pengen mulus karena kayak kulit yang lainnya.
1: Ngapain dia?
0: Lotion dimasukin ke dalam mukanya.
1: Wah, salah dong.
0: Jadi mukanya itu bukan berbentuk muka manusia aja.
1: Jadinya
0: jadi kayak paha orang.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Fox News.
1: Kemendag siapkan penyerapan telur melalui SPPG dan juga bantuan pangan. Dilansir dari metronews.com, pemerintah tengah mengupayakan untuk menstabilkan harga telur di pasar. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga kesejahteraan para peternak.
2: Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap stabil, salah satunya dengan menyerap hasil ternak untuk digunakan dalam berbagai program negara seperti MBG.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
4: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
5: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
6: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
7: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
6: Ya udah deh, aku main HP aja.
7: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
8: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
9: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.
2: Ini masuk di jam 8 apa jam 9 nanti kita ada bahas komentar Jan. Jadi nanti kita akan ada video yang akan kita bahas.
3: Video apa?
2: Video biru.
3: Oh. Jadi video latarnya.
2: Iya tentang Persib.
3: Oh. Kita ngomongin itu. Kami biru.
2: Kami biru. Ya terus juga nanti ngomongin tentang masalah bodo amat.
3: Siap. Siap atuh.
2: Jangan kemana-mana.
3: Mual.
4: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.
5: Lagu versi yang ini cuma bisa kamu dengerin di CD. Diambil dari koleksi Fox Music Room yang menampilkan musisi terbaik tanah air yang tampil secara live di Fox Radio Bandung. Fox Music Room, where live music travels from our room to your room.

disclaimer dari kita ya, sedikit claim dari kita bahwa lagu ini teman-teman bukan lagu patah hati teman-teman, bukan lagu buat kalian nangis-nangis menyesali kehidupan kalian teman-teman ketika diputusin sama seseorang, tapi lagu ini adalah lagu balas dendam. Buat siapa? Buat mantan-mantan kita. Biarin mantan kita menikmati kita versi jeleknya zaman dulu, dan biarkan pasangan kita sekarang menikmati kita dengan versi terbaik kita teman-teman. Oke, tepuk tangan boleh dong. Jadi lagu ini lagu balas dendam ya, sekali lagi kita nyanyikan sekeras-kerasnya. Semoga, harapannya semoga mantan kita dengar suara kita sampai rumahnya, sampai ke telinganya. Oke, here we go.

0: Ya.
1: Fox Radio. TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: udah mulai live TikTok?
1: Yes.
0: Di TikToknya RRI Bandung?
1: Bukan. Di OS.
0: Bukan di OS.
1: Iya,
0: kita di Fox. Urban. Di Fox ya. Jangan sampai lupa juga nih, kita mau kasih tahu buat teman-teman. Ini kalau misalnya ultimate sabun kaliku-kaliku,
1: yes.
0: Ini dengan scrub yang halusnya itu membersihkan dan menyegarkan badan. Jadi jangan lupa, ini adalah persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Yes.
0: Dan Sanga-Sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe. Nah,
1: jadi kalau kamu di luar sana ngelihat yang namanya kutus-kutus, mending beli yang namanya Sanga-Sanga.
0: Betul.
1: Ya, oke. Okay. Ada WhatsApp lagi yang masuk nih.
0: Silakan.
1: Dari Kak Iva.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Fox Radio. Yeay, Aijan dan Om Awong katanya. Mau request Roro Jonggrang?
0: Bukan.
1: Oh, Rocket Rock.
0: Roro. Tadi udah kita sebut. Udah kita puterin, tapi khususnya yang musik room.
1: Ya itu. Jadi itu yang live-nya. Nah. Jadi kalau kamu pengen tahu musik room-nya Fox Radio Bandung,
0: YouTube
1: ke
0: loh.
1: YouTube-nya aja.
0: Betul.
1: Oke, ingin hilang ingatan katanya untuk kegaduhan

0: kegaduhan perihal SPMB dan PPDB yang bikin pusing? Guru ya?
1: Anaknya kali. Kan anaknya mau masuk SMP. Masuk SMP.
0: Ya. Bikin liar sama sistem dan kebijakan yang tidak masuk akal.
1: Itu dia.
0: Sakapeng mah pengen masukin anak ke Hogwarts. Di Harry Potter.
2: Gak apa-apa.
0: Peron tuh. Berapa yang masuk ke
2: Julia Peron?
0: Bukan. Ya. Pemain MU dulu Peron ya.
1: Nah, yang botak itu ya?
0: Iya.
1: Peron.
0: Juan Sebastian Peron. Peron.
1: Oh, iya. Berarti dia pengusaha di KAI itu.
0: Iya.
1: Dia bukan Peron.
0: Peron 3. Pengen sekolah di Howard aslinya sekelas sama Harry Potter. Segitu aja curcol. Terima kasih Om Awong Aijan. Semangat selalu. Semoga berkah baik di hari Jumat buat kita
1: amin,
0: semua.
1: Amin.
0: Maaf kepanjangan. Enggak apa-apa. Karena kita suka yang panjang-panjang.
1: Betul.
0: Ah, kakak juga suka yang panjang-panjang kan?
1: Enggak mungkin. Kalau misalnya enggak, maksudnya enggak mungkin kalau
0: Ipa
1: enggak suka dengan panjang-panjang.
0: Iya.
1: Mau gitu yang 2 cm. Ya,
0: komennya.
1: Ini kan lumayan nih 10 cm nih komennya.
0: Iya, panjang banget.
1: Terima kasih Mbak Iva. Dari Mbak Iva ketemu sama Bunda Naya. Bunda, apa kabar Bunda? Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jumat berkah, sehat dan bahagia. Heboh banget. Ada kalian berdua, Disa kemana Disa? Lagi pre-wedding.
0: Lagi. Iya. Kak Disa lagi pre-wed di warung depan.
1: Warung depan di situ. Lagi apa namanya? Katanya sih background-nya itu ini apa namanya? Mie
0: ayam,
1: goreng.
0: Jam ayam goreng ya.
1: Ayam goreng di situ.
0: tapi benar Disa tuh tukeran sama Ijan Mandagi karena Ijan Mandagi mau ke dokter gigi.
1: Soalnya ini Ijan ke dokter. Jadi Disa jam 9 di
0: New York Indonesia. Aku yang minta, Ijan yang minta.
1: Oke. Okay, Om gitu. Au, Ijan lagu Justin Bieber yang favorite girl barusan udah diputar.
0: Udah dong.
1: Salam olahraga aja buat pagi ini. Betul dong. Oh, semangat. Terima kasih kalian. Makasih Fox. Sami-sami.
0: Sami-sami.
1: Ini kita masuk di Baskom, Bas komentar.
0: Oh iya, mesti buka ini ya, buka video ya.
1: Video dong. Jadi Bas komentar ini momen tidak terduga, satu pura-pura jatuh, yang satunya beneran jatuh ke kali ke parit. Jadi anak kecil.
0: Jadi berdua tuh. Momen tak terduga. Alah sih. Oh, dia muter-muter gitu ya.
1: Iya, dia kata.
0: Ah, jatuh.
1: Jadi sebenarnya dia enggak tahu Jan kalau itu ada lubang gitu. Ini kan waduh acting. Terus dia ketawa-ketawa, yang satu kita beli masuk. Ini netizennya luar biasa nih. Dibilang gak apa-apa deh masuk got, biar besar aja jadi presiden. Oh iya.
0: Terus ada gini nih. Awet-awet temenannya, dek jangan kenal cinta dulu.
1: Nah, bener. Perasaan ludut yang atraksi kok malah si kurus yang nyemplung.
0: Ngetawain orang tapi malah dia yang jatuh. Tapi ini lucu banget men.
1: Iya makanya. Tapi dia keburu ke ini kan, baru kepegang kan.
0: Iya karena kakinya ke atas.
1: Iya itu ketawa-ketawa. Dibilang ajab ngetawain orang tuh katanya.
0: Iya, kamu bisa lihat di naratif folk ya. Kalau kamu penasaran.
1: Terus awet, okay. Terus pertolongan pertama adalah tertawa katanya.
0: Iya benar. Kenapa ya teman? Tapi biasanya temennya nggak sakit hati diketawain, lebih kemalu gitu ya.
1: Iya benar. Tapi kalau temenan sejati mah cuek aja.
0: Iya dong. Ada lagi katanya mirip nih, bedanya malam plus ada bonus luka jahit. Berarti
1: pernah. Bener. Gitu. Ini cosplay sana jadi Jokowi sebelum jadi presiden.
0: Wah. Wow. Jangan
1: serius
0: gitu,
1: banget
0: aja, serius aja ah, suka dikait-kaitin aja.
1: Iya makanya kan, woy ini mah jauh banget atuh. Kita mah ketawa-ketawa aja.
0: Yes, di luar prediksi BMKG ini mas. Tapi emang malunya itu loh ya.
1: Iya makanya.
0: Tapi ini yang baju merah ngapain juga koprol ya?
1: Dia kan iseng-iseng aja kali, jangan gitu. Apa namanya drama aja.
0: Temennya
1: drama.
0: Ketawa mundur-mundur iya, masuk ke gong.
1: Iya bener makanya. Ada lagi yang ke gong nggak?
0: Bentar kita lihat. Malunya sampai gak ada lagi yang upload di medsos jenate. Oh,
1: terus ada yang bilang gini, gak apa-apa netizen yang berbahagia. Memang itu koreografernya.
0: Koreografer langsung kagot,
1: sih, kagot.
0: Ada lagi. Ada lagi, coba kita cari ya.
1: Yang gong aja.
0: Oh ini yang gong nih.
1: Apa katanya?
0: WK.
1: Itu mah gong biasa wae.

0: Neng, tos samingon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Radio.

0: Kalau misalnya menyanyi jadi pemain padel semua, atlet padel jadi apa?
1: Jadi penyanyi.
0: Jadi banyak atuh.
1: Oh iya benar.
0: Seru nih.
1: Aduh, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih Om ya. Kadang-kadang kan kita tuh suka masa bodoh ya.
0: Nah itu kadang
1: sama orang tuh.
0: Kalau Ijan kan tadi masa bodoh tuh kalau misalnya di lingkungan sekitar dikasih tahu sama Ijan tapi tetap
1: yeah.

0: bertambah, itu circle selektif, makin
1: ya.
0: Kecil.
1: Kita semakin selektif makin, juga ya.
0: Iya,
1: selektif. Karena kita udah masa bodoh juga.
0: Iya.
1: Ah, Nokia mana naonan sih?
0: Udahlah,
1: gitu. Orang mah geus pernah Nokia.
0: Makanya kadang-kadang gue berpikir begini, ketika teman-teman gue ngajak yang agak sedikit nyeleneh, yuk misalnya kemana gitu, ke pub atau kemana, mana kemana wae.
1: Orang geus lah kayak gitu.
0: Orang mah tiba lagi geus ke pub, pabrik.
1: Jadi pegawai pabrik. Jadi ini tuh jika bodo amat merupakan kemampuan yang mengharuskan seseorang buat punya kebijaksanaan dalam mengidentifikasi dan memilah berbagai aspek. Jadi lebih dewasa, benar, semakin dewasa semakin bisa ya. Nah, dalam kehidupan. Nah, ini berikut ini adalah beberapa cara untuk bersikap bodo amat buat hidup yang lebih produktif. Ada apa aja, Om?
0: Yang pertama, disiplin. Disiplin ini adalah salah satu aspek penting dalam hidup produktif. Ya, bersikap bodo amat dalam konteks ini berarti punya disiplin buat mengikuti rencana dan juga jadwal yang sudah dibuat. Betul. Ketika seseorang bisa menjalani rutinitas dan menjaga komitmen terhadap tugas-tugas yang penting, produktivitasnya akan jadi lebih meningkat. Betul, tidak terganggu.
1: Benar. Karena dia udah fokus.
0: Betul.
1: Udah fokus sama diri sendiri juga ya. Di mana, Om? Siplin. Yang kedua, harus tetapkan tujuannya yang jelas ya. Jadi kita harus mengatur tujuan yang jelas adalah koenci.
0: Koenci
1: ya. Dalam bersikap bodo amat yang produktif tuh, bodo amat juga bisa produktif.
0: Betul.
1: Ketika seseorang yang punya tujuan yang jelas, dia akan tahu apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu diabaikan.
0: Itu.
1: Kamu pernah, Om pasti pernah di fase yang hayu wae. Ya.
0: Zaman-zaman dulu tuh.
1: Iya kan? Lihat kan dia yuk hayu. Jadi hayu lah.
0: Iya kan? Zaman-zaman dulu pertama kali kenal sama yang namanya pekerjaan.
1: Yes.
0: Itu jadi karena mungkin networkingnya banyak,
1: yeah, jadi kita butuh pembuktian juga lah ya.
0: Tidak mau mengecewakan orang-orang ngajak kita.
1: Itu
0: ngajak itu tuh orang tuh enggak sembarang ngajak loh.
1: Iya.
0: Ya kan mereka juga pasti ngajak pilih-pilih dong.
1: Benar.
0: Itu kan enggak di kalau sekarang di WhatsApp di blast gitu semuanya bawa keikutan.
1: Enggak juga dia pilih-pilih. Japri-japri satu-satu.
0: Tetapkan tujuan jelas. Yang terakhir adalah fokus pada hal penting. Bodo amat yang produktif itu juga berarti fokus loh pada hal-hal yang benar-benar penting. Hindari bersikap reaktif terhadap setiap gangguan atau permintaan yang datang. Itu dia. Alihkan perhatian cuma pada tugas yang benar-benar relevan aja dan mendukung tujuan. Jadi kadang-kadang sekarang kalau misalnya memang kita diajak tapi ada tujuan, misalnya kita ketemu yuk kita bikin bisnis segala macam, hayu naik
1: hayu. Kalau cuma ketemu nongki-nongki ngabisin duit ngapain juga ya.
0: Enggak, sekarang udah enggak zamannya ya, mungkin karena kalau faktor usia mungkin ya. Yeah. Sekarang kalau nongkrong jam 7 sampai jam 8 di tempat terbuka anginnya, asup angin.
1: Enggak eta masalahnya mah lain duit-duit amatnya.
0: Dana. Dana renah dengan renah ripuh ya.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ini yang namanya manfaat cetirizin.
2: Yes.
1: Ini bisa dirasakan oleh siapa aja yang sering mengalami alergi seperti bensin, hidung meler atau kutil. Emang kutil ada gatal ya?
2: Ada
1: juga ya. Kulit gatal, obat ini efektif untuk membantu meredakan gejala alergi. Jadi kamu bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa harus ada gangguan apapun.
2: Ya, cetirizin ini adalah obat golongan antihistamin.
1: Ya.
2: Yang banyak digunakan buat mengatasi berbagai keluhan akibat reaksi alergi. Cara kerja cetirizin yaitu dengan menghambat efek histamin, yaitu senyawa alami dalam tubuh yang dilepas saat terpapar alergen seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu.
1: Selain itu nih teman Fox, untuk mengurangi alergi tadi, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
2: Yes, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum. Dapat dipakai balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

0: Fox News.
1: Indonesia dan Cina jalin kerjasama pertanian di Papua Selatan. Dilansir dari antara news.com, Indonesia dan Cina terus menjajaki peluang kerjasama di bidang pertanian. Dalam kunjungan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dan Kedubes Cina untuk Indonesia ke wilayah pengembangan transmigrasi di Salor, Provinsi Papua Selatan pada awal pekan ini.
2: Dalam keterangan resminya, Kementrans menyebut kedua negara berencana berkolaborasi membangun pusat riset padi dan sekolah vokasi pertanian di Salor untuk mendukung swasembada pangan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Papua Selatan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum. Karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.

0: seputaran Possessive and Naif.
1: Apa ya, sedih kalau ini mah.
0: Sedih. Kalau aku sama almarhumnya Afi.
1: Afi ya. Afi. Dia lari-lari kan.
0: Betul. Sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir.
1: Yes, kalau seni emang tidak terbatas ya.
0: Keren ya.
1: Pasti itu maksudnya dia ada fakta-fakta dan ada maksud tertentu.
0: Betul. Dengan gitu. Menampilkan sosok seorang Afi.
1: Yes, legend tuh, doi legend loh.
0: Keren banget, keren banget. Keren. Terima kasih Afi atas perjalanan.
1: Yes.
0: Apa ya?
1: Seni, hidupnya ya,
0: hidup seninya ya. Dan totalitas di entertainment ya.
1: Dan akhirnya Afi kan dijadikan program di Indosiar ya, Afi.
0: Itu Akademi Fantasi Indosiar.
1: Bukan ya.
0: India juga ada, Afi.
1: Apa tuh?
0: Akademi Fantasi India. Udah kita pamit ya.
1: Udah lah ya.
0: Selamat ke dokter Jen.
1: Terima kasih, menyenangkan loh di pagi-pagi ini.
0: Siap, siap, siap.
1: Dan yang pasti teman Fox ketemu lagi sama Disha udah ini di Selekta Indonesia. Dan nanti Senin ketemu sama Ijanya di Selekta Indonesia.
0: Seperti biasa, Awang Irfan mengucapkan selamat
1: weekend ya.
0: Weekend, menempuh hidup baru buat teman-teman besok yang mau merit. Sukses terus Jan besok sama padelnya.
1: Iya, ada padel. Kalau mau yang nonton padel boleh lah ke padel
0: Hof. Di
1: padel Hof.
0: Hof tadi
1: di atas di Sampurna, tempat berenang.
0: Oh, di situ. Di sini
1: atuh. Iya, di atas.
0: Sebelah kiri ya.
1: Yes.
0: Sebelah kiri. Sudahlah.
1: Gaskeun ya.
0: Hati-hati. Jangan lupa kalau mau kemana-mana buat perempuan.
1: Yes.
0: Jangan lupa dicek and recheck lagi tuh rumah-rumahnya.
1: Rumah siapa?
0: Ya rumah dia sendiri.
1: Kenapa?
0: Kan dia keluar terus tiba-tiba lupa matiin kompor.
1: Nanti
0: dimarahin Pak Bahlil.
1: Oh,
0: iya kan. Kalau udah beres masak matiin kompor.
1: Kata siapa?
0: Kata Pak Bahlil. Pak Bahlil teh kayak siapa coba?
1: Kayak siapa?
0: Bolu ketan.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. Ya, 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Hai, selamat pagi teman Fox di Selekta Indonesia. Ada di Syardi Winata. Tumben kan siaran jam segini. Oke, baiklah kalau gitu aku siap nemenin kamu. Siap puterin lagu, mau request lagu Indonesia apa silakan. Ditungguin sama Disha di WhatsApp boleh, di Instagram juga boleh ya.
1: Pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.
0: Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, masif, semakin hari semakin aku cinta sama teman Fox semuanya ya, yang masih setia dengerin Fox Radio. Luar biasa. Mau itu lagi di jalan, mau itu lagi di rumah, di kosan, ataupun lagi di kantor, tetap stay dengerin Fox Radio. Terima kasih, aku semakin cinta padamu teman Fox. Terbukti belum apa-apa, kayak baru juga 11 menit. Ini udah banyak banget yang WhatsApp deh, request lagu. Ya udah, dibanding nanti gak kebacain WhatsAppnya, gak keputerin lagunya, dicobain dari sekarang ya. Ada sebentar. Aku lihat dulu, oh ini dia. Ada Asri yang mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Semangat kerja semuanya, terima kasih ya kak. Sama-sama Asri. Ini hari ini loh, banyak sekali yang request lagunya Sabrina Leonor. Aku bacain dulu yang pada request lagunya Sabrina dulu ya. Ada juga ini dari wait a minute, Sruni Nurul. Selamat pagi juga kamu. Siap, tungguin lagunya Sabrina Leonornya. Terus juga ada lagi dari Skaka, itu ya. Benar ya namanya ya, Skaka. Oke Skaka, nanti aku puterin ya Sabrinanya juga. Terus juga ada lagi Endah juga sama pagi. Sama lagi pengen request lagunya Sabrina Leonor, tapi yang mana aja, bukan yang Haha. Tapi karena hari ini banyak yang Haha yang requestnya, jadi di share puterin yang Haha aja ya. Spesialnya buat semuanya aja, cewek-cewek yang lagi jomblo di luaran sana. Aduh, kamu nyalamin aku juga dong berarti. Iya, aku juga jomblo. Tapi tenang aja sih buat cewek-cewek jomblo di luaran sana gitu ya. Kalau ada yang bilang perempuan itu ibarat bunga, semakin tua semakin layu. Kalau udah layu siapa yang mau? Bilangin sama yang bilang kayak gitu. Sayang, gak semua perempuan adalah bunga. Sebagian dari kami adalah pohon beringin. Semakin tua semakin angker. Rans.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bosan sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Yang satu ini teman Fox, perunggu 33 kali. Enggak enggak sih kalau sekarang lagi banyak sekali judul-judul lagu Indonesia yang pakai berapa kali ini perunggu 33 kali. Terus ada Gia Indrawari 1000 kali. Ada juga Adrian Khalif lagu barunya 2001 kali. Semua jadi kali-kali ya. Kali aja coba yang WhatsApp kesini ada yang minta lagu Indonesia. Apalagi ya yang ada yang pengen Gia Indrawari mungkin, atau Adrian Khalif yang tadi Disha sebut, atau yang lain lagi boleh, silakan kamu WhatsApp aja di 081.

Radio. Ada Kang Johan di Tasik. Pagi tadi Sya, Johan pendengar Radio Bandung, lagunya Mau Bumerang. Kalau enggak ada yang mana aja bumerangnya. Makasih udah dibacain salamnya buat Teh Nani, utamanya buat Teh Disya yang lagi siaran sehat selalu. Ah, terima kasih.

ada juga, wih Fahri apa kabar lo Fahri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumat berkah Bu Disha dan Mas Kemir. Pengen lagunya dari Aura Kasih barengan sama Alia Sachi, Jangan Bilang Siapa-Siapa atau enggak Dokter PM Tak Harus Memiliki. Aku pilihin yang Dokter PM aja ya, Tak Harus Memiliki. Dari Fahri di Ciamplas, Ciamplas cerah katanya gitu. Secerah celana Fahri yang warna biru itu kan.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Fox News.
1: Diambil dari antaranews.com, Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, termasuk akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idola K-pop EXO. Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin dalam keterangan di Jakarta hari Jumat ini. Menurut dia, kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara layanan TransJakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian halte Senayan Bank Jakarta, salah satunya rute 1 Kota Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, dan Minggu pada pukul 7 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian rute 1F Stasiun Palang Merah Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05 sampai dengan 22 waktu Indonesia bagian Barat, dan Minggu pukul 10 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga. Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: 91.7 FM Vox Radio Bandung. Feel good. Ini lagunya lagi Disha suka banget, kayak diputar 2001 kali deh. Adrian Khalif 2001 kali. Gak tau kenapa ya, belakangan ini lagu Adrian Khalif tuh kayak jadi soundtrack hidup aku aja gitu. Aduh. Tapi enak-enak kan lagu-lagu yang Disha putarin di Selekta Indonesia. Yang tadi juga di WhatsApp bilang, coba kita buka WhatsAppnya. Aku ini di sini nggak sendirian, aku lagi barengan sama anak-anak magang. Ada Faras, ada Zia, ada Muti. Dari kalian tuh dari mana sih?
1: Aku dari Batam.
0: Batam dari Telkom ini ya?
1: Oh, iya, Telkom.
0: Telkom University ya, dari Teliu ya. Anak Telkom, selamat pagi. Lagu-lagu yang Disha puterin di Selekta Indonesia, mudah-mudahan enak-enak buat kamu dengerin ya. Kayak ada Iva, Mamimu, enakin banget teh Disha playlistnya, ngingetin zaman sekolah dulu, zaman stay tune radio bolak-balik muterin channel pagi, sore, siang, malam katanya. Terima kasih ya teh Disha. Sama-sama Iva, Mamimu. Kamu gak pengen request lagi nih lagu apa coba, atau cuman sapa-sapa aja? Kalau misalnya pengen request lagi lagu yang pengen kamu dengerin, lagu Indonesia ya, silakan boleh WhatsApp lagi. Terus juga tadi Johan di Tasik bilang, apa tuh banyak yang nanyain teh Disha tadi di pagi Bandung. Iya kan, akunya tukeran, Ijan sih yang minta tukeran sama aku ya. Nanti Senin insya Allah aku ada lagi di pagi Bandung. Makasih teh pelanginya udah meluncur ke Tasik sama-sama Johan. Terus juga ketemuan lagi sama Amel yang pengen request lagunya Tiara Andini bareng sama Vidi Aldiano. Yang buktikan aja spesial buat teh Disha cantik. Terima kasih.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan. Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ariel Noah, dulu kita masih remako alias remaja kolot. Enggak dong. Dulu kita masih remaja ya. Di request ini sama remako ya, remaja kolot. Kang Boheng yang request lagu ini. Kang Boheng mah enggak remaja kolot atuh ya, remaja vintage. Selamat pagi buat aduh yang mau mandi, mau jumatan. Ada Om Hadi, ada Delo Nugraha yang udah live TikTok, join, terima kasih. Ada Bunda Ervan, tadinya mau request kopi Americano, cuma lebih baik milih Ame Teh Disa aja. Aduh, aduh, aduh, aduh, bisaan. Bisaan, ah kamu wah, dewasa banget teteh. Ah, dewasa apanya nih? Maksudnya muka saya bukan dewasa tapi tua ya. Yang pengen lihat di siaran juga boleh, kamu langsung go ke live TikTok ya dari Fox Radio ya. Terus mana? Ada bentar. Amalia ya, selamat pagi Min, easy request akan terulang by Vanessa Z, ex Roni Parulian. Terima kasih, sama-sama dari Amalia, nanti tungguin lagunya ya sama Disha diputarin. Ini Disha mau ngasih tahu dulu ada satu kabar nih dari Indonesia, lebih tepatnya orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia, namanya adalah Slamet Santoso nih, teman Fox ya. Pemuda asal Banyuwangi. Awalnya berangkat dia ini ke Polandia untuk bekerja, tapi nasib membawanya ke dunia sepak bola setelah kemampuannya menarik perhatian official Sokot Virzike. Ini benar gak ya bacanya gini klub bolanya? Jadi saat bermain di sekitar stadion klub, setelah menelusuri rekam jejaknya yang pernah bermain di SSB dan Liga 3 Indonesia, manajemen memutuskan merekrutnya. Sekarang nih, Slamet Santoso ini dia berangkat yang awalnya tadinya mau kerja doang di Polandia. Tapi ya emang dasar gitu, banyak yang bilang kayak nasib mah gak ada yang tahu gitu kan. Yang awalnya Slamet ini mau ke Polandia hanya bekerja, tahunya direkrut ya sama klub bola asal Polandia. Keren banget. Sukses ya Mas Slamet. Ini mungkin namanya akan ganti ya. Kalau misalnya awalnya namanya adalah Slamet Santoso, mungkin nanti ganti namanya jadi Slamet Satoski ya.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek Reka Ulang, Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir gak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kamu suka ngerasain dada sesak, teman Fox? Ini dada sesak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Beberapa penyebab umum meliputi kondisi paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau infeksi pernafasan. Masalah jantung seperti angina atau serangan jantung juga bisa, dan tentunya bisa memicu dada sesak. Nah, selain itu, gangguan pencernaan seperti penyakit asam lambung atau GERD itu seringkali bermanifestasi sebagai sensasi sesak di dada, dan kecemasan dan juga tentunya serangan panik juga merupakan pemicu umum. Alergi dan reaksi terhadap pemicu lingkungan seperti debu atau asap rokok turut juga berkontribusi. Nah, selain itu, untuk mengurangi dada sesak, ada baiknya juga kamu setiap hari balur-balur dan hirup aromaterapi dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Bisa dibelinya di mana aja sih, Dis? Gampang, kamu bisa cari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur itu di Sangasian, kemudian di Apotek Kimia Farma, Century K24, juga di Fox Radio Network. Dan harga Sanga-Sanga Minyak Balur itu adalah Rp230.000 ya. Silakan, untuk pengen informasi lainnya boleh kamu klik aja ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: sing adalah one.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Fox News. Dikutip dari antaranews.com, harga emas di laman sahabat Pegadaian dari Jakarta Jumat 7 lewat 36 menit waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan harga untuk UBS, Antam, dan Galeri 24 yang kompak turun masing-masing menjadi Rp2.816.000, Rp2.870.000, dan Rp2.756.000 per gram. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Adapun harga 3 jenama emas di Pegadaian pada hari kemarin adalah Rp2.824.000 UBS, dan juga Antam di Rp2.885.000, dan Galeri 24 di Rp2.763.000 per gram. Untuk Galeri 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1000 gram atau 1 kg, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara harga emas Antam di Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram. Sementara harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
3: 11 siang.
2: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
3: Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Rabun jauh Bernadia. Disha tapi harus pamit ya teman Fox dari Selecta Indonesia. Terima kasih buat kamu udah dengerin Disha dari jam 9 pagi tadi. Insya Allah aku akan kembali lagi di hari Senin ya, di pagi Bandung. Terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp. Mohon maaf kalau banyak requestan gak sempat Disha bacain atau diputerin lagunya. Mohon maaf ya. Happy weekend buat kamu. Semoga weekendnya menyenangkan. Dan buat yang cowok-cowok nih, selamat Jumatan ganteng-ganteng. Disha pamit ya, bye-bye.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
3: Disa

0: Jadi eta teh Kang, mun Neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nanti.
0: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana Neng?
0: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
2: Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu mudah-mudahan akan menjadi tambah nyaman.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
4: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
2: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat, misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
3: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
5: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
6: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa maksimal pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
5: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
7: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang dan selalu kami lakukan evaluasi.
3: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
8: Wakapolrestabes Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
9: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 barat, korban berjalan sendirian dengan menggunakan sepeda motor, lalu dihentikan tiba-tiba oleh tersangka RP, dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas,

0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
2: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
0: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
3: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pok choy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pok choy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
4: Sebelumnya kan 7.000 seadanya MBG, sekarang udah menaik Pak, mencapai 14.000, 15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
3: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
5: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
0: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
6: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan COPAS lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar 1 bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan 2 kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS COPAS yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian, mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional, sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
7: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama, dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya masyarakat dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. 91.7 FM Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang, tanpa pertengkaran sama sekali, justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu nggak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "kamu telat jemput terus" menjadi "aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama."

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Bandung siap jadi kota terdepan implementasi AI untuk pelayanan publik. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
1: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuma dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backupnya berjalan untuk layanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita, tadi saya begitunya, gimana ini udah siap belum? Pindahkan kali ini udah siap, ini kita potong.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kota terdepan dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Farhan mengungkapkan penerapan AI di lingkungan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski demikian, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak tergantikan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung diajak untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan di perkotaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mitigasi berupa dengan penyediaan cadangan air, baik dengan penyaluran lewat irigasi maupun melalui suplai kendaraan.
2: Di beberapa wilayah yang rawan krisis air bersih, maka kita melakukan tiga hal. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Yang kedua, menyiapkan sarana untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Yang ketiga adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
0: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Dindin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
3: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalite, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat Iyendra Sofyan mengatakan, langkah strategis seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
5: Nah, tentunya proses teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan. Tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
0: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikri Kusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
6: Dan teman-teman peneliti, mahasiswa sangat gembira bahwa ini tidak hanya berakhir di kelas ya, tapi juga akan berakhir di keberdampakan kepada masyarakat. Jadi nanti setelah kita lihat tadi itu sejumlah kecil aja inspirasi kita, makanan. Nah, nanti saya harapkan tuh banyak ide-ide muncul ya. Dari KM kita, dari masyarakat, dari adik-adik, dari pedagang dan sebagainya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh ITB untuk meningkatkan keekonomian kita.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 91.7 FM.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujananannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar?

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
0: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Shut up! My favorite song is playing.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel the vibe.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan nuansa musik yang manis dan lirik yang relate dengan kehidupan, Seketika diharapkan mampu menjadi lagu yang dekat dengan banyak pendengar. Ini dia Rizwan Fadilah, RN Boys, Mahalini dengan Seketika.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Folk Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

Seru Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

ZFM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Back again Baby Travis terusin ja ya. Ini luar biasa hari ini panasnya pol sekali. Ya, ini latihan buat di neraka apa gitu. Ya Allah serem amat ya bahasa dan neraka. Buat teman Fox yang hari ini lagi nyuci baju atau lagi nyuci apa namanya kasur gitu ya, kayaknya cocok banget pasti bakal kering nih. Biasanya di weekend ngerjain sesuatu cuma karena lagi ada kerjaan yang santai jadinya bisa beres-beres rumah. Senang sekali ya. Hari ini seru-serunya mau bahas apa sih Pep? Banyak banget kita bahas hari ini. Tapi yang pertama kita mau ngomongin soal liburan. Enggak, libur mulu ya. Bosen libur mulu dibahas gitu ya. Sore ini Pep mau bahas tentang rencana Pemkot Bandung yang akan menertibkan knalpot brong. Pemkot Bandung akan terus mengintensifkan penertiban kendaraan yang menggunakan knalpot brong sebagai upaya menjaga ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat. Langkah ini dipilih karena penindakan terhadap toko penjual knalpot brong masih terkendala sejumlah aturan hukum yang berlaku nih. Wali Kota Bandung Muhammad Farhani mengatakan keberadaan knalpot brong masih jadi persoalan yang sering dikeluhkan warga akibat suara bising yang ditimbulkan terutama di kawasan pemukiman gitu ya. Om Farhan ini menilai penindakan langsung terhadap pengguna di jalan jadi solusi yang paling memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek. Langkah ini juga ditujukan buat merespon keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan kendaraan. Asli, gue tuh agak sedikit ini ya, apa namanya, sensitif kupingnya. Jadi kalau denger-dengar yang kayak gitu tuh langsung sakit kuping gue. Apalagi kalau knalpotnya motor-motor metik gitu ya. Tapi yang brong, gending gitu ya. No, R-Eking apalagi tuh, treng-teng-teng-teng. Ya Allah, ya siap-siap aja deh, berarti ganti knalpot dulu deh ya. Gak usah dipasang knalpot brongnya, nanti dirazia lagi.

Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Sampah itu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Teman-teman Fox Radio, FM Fox Radio Bandung, feel good. Kayaknya hari ini gue too much karbo deh teman Fox, karena agak-agak ngantuk. Banyakan karbo, banyakan gula gitu ya. Jadi buat kamu yang memang ada bawaan, katanya sih gula itu turun nih. Gue gak ngerti juga deh, bokap gue sih dia punya gula gitu ya. Terus katanya sih anaknya prefer lebih jaga-jaga soal itu gitu. Kita sih berharap yang diwarisin jangan penyakit ya, perusahaan, tanah gitu ya. Diwarisin asma kayak gitu, apa gula diwarisin, aneh banget. Teman Fox, ini tingkat PHK di Indonesia makin naik. Oh my god, ini luar biasa menyeramkan ya. Jadi jangan resign dulu lah, ngapain kalau memang ternyata masih belum tahu mau kerja di mana dan lo mau ngapain, gak usah lah resign ya. Coba tolong turunkan egomu, turunkan dulu gengsimu gitu terkait pekerjaan, apalagi kalau memang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Naiknya angka PHK yang jadi highlight kita di cut kedua ya. Dan per April 2026 ini mengalami peningkatan sebanyak 15.425 pekerja di Indonesia mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan ini menunjukkan Jawa Barat jadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 3.339 orang atau sekitar 21,65% dari total kasus PHK nasional. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang paling terdampak, ini teman Fox, gelombang pemutaran kerja ya. Gelombang pemutusan kerja ini pada awal tahun ini di Jawa Barat tadi kan 3.000 ya, 3.339. Kalimantan Selatan ini ada 1.581 kasus PHK. Disusul Banten. Ini ada 1.536 orang. Jawa Timur juga nih 1.000-1.000-an gitu ya, 1.367. Dan juga Kalimantan Timur adalah 1.237 orang. Ya, luar biasa banyak sekali ini kasus PHK-PHK ini, menyeramkan ya. Tapi ternyata di sini juga ada nih satu kasus, tapi bukan PHK tapi PHP. Di Gerlong khusus tuh, di PHP-in mulu, capek.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Dada sesak bisa disebabkan oleh berbagai faktor nih, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Beberapa penyebab umum meliputi kondisi paru-paru, kayak asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau infeksi pernafasan. Masalah jantung seperti angina atau juga serangan jantung bisa nih memicu dada jadi sesak. Selain itu, gangguan pencernaan

0: Parma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sanga-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus ya. Racikan Babe Bambang Pranoto yang pasti. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
1: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Dilansir dari antaranews.com, nilai tukar kurs rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat 13 poin atau 0,07% jadi Rp18.036 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Analis Bank Wuri Saudara Ruli Nova mengatakan penguatan rupiah dipicu respon positif pasar atas laporan kinerja anggaran pendapatan belanja negara. Tercatat penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif per 31 Mei 2026 dengan nilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh 2,21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara komponen, hampir seluruh komponen pajak mengalami pertumbuhan positif. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, di kayak terakhir ini kita mau ngomongin soal Wizards yang dia lagi persiapan untuk album mereka yang baru. Wah, udah lama nih Wizard ya. Coba-coba, kalau di dulu di Bandung ada namanya Wizard Mania. Ini fans-fansnya Wizard ya. Yang suka Wizard pasti akan main pickleball. Karena anak-anak Wizard lagi seneng banget main pickleball.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

ZFM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Kita mau ngomongin soal Weezer nih ya. Weezer dia lagi ada apa namanya, ada bikin ini baru, album baru katanya. Jadi siap-siap aja buat kamu semua ya. Sebentar, ini dia Weezer baru saja nambah satu warna lagi yang koleksi album self mereka, Gold namanya. Menariknya album ini dibuat dengan pendekatan yang lebih organik. Banyak lagu direkam secara live tanpa perlu bergantung pada teknologi modern katanya. Bikin hasil akhirnya terasa lebih mentah dan juga langsung. Tapi kamu harus sabar katanya, karena album baru ini dirilis pada tanggal 21 Agustus nanti. Sementara single pertamanya We Might As Well Be Strangers, ini bareng sama Carly Hartsman dari Wednesday, sudah lebih dulu rilis di album ke-20. Ya, Weezer seolah ngingetin kalau mereka masih jauh dari kata selesai. Gila kali ya. Weezer salah satu band lama yang sampai hari ini masih bertahan dan masih sering diputar lagunya di Fox Radio Bandung ya. Salah satu lagu legend dari mereka adalah Island in the Sun, teman Fox ya. Para Weezer mania yang ada di Bandung masih pada ada enggak deh ya?

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM,
2: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM. Fox Radio Bandung.
1: Feel good. Yes, this is Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat teman Fox ya. Ada yang nanya kemarin, Epep ini teh gimana sih? Yang bener sangat-sangat apa kutus-kutus? Bener dua-duanya juga. Dan karena si kutus-kutus itu teh dulunya sekarang jadi sangat-sangat ya, bertransformasi gitu. Jadi gak usah khawatir. Beberapa teman yang karena kan suka, ada yang suka nanya ke aku gitu, Pep, oh mau beli dong? Beli, udah boleh. Kan kita ini masih ada kemasan yang lama ya, dan itu tuh tulisannya masih kutus-kutus. Gak ada masalah, sama aja ya. Tapi yang ada gambar babehnya, jangan lupa ya, racikan babe Bambang Pranoto. PT-nya PT kutus-kutus juga, bukan yang lain gitu. Simple kok repot. Teman Fox, ini ada beberapa yang komentar gitu ya tentang razia knalpot brong. Abu-abu monyet. Oh, abu-abu monyet namanya lucu amat. Razianya jangan cuma jam kerja Pak, katanya subuh dan juga malam paling banyak, karena mereka pikir ah subuh dan malam polisinya kan tidur. Ya, siang malam juga ada polisi tidur mah tuh, kalau ngantuk mah ya tidur aja. Henry27_tan. Knalpot brong kali ya, knalpot bring. Motor mobil enggak pakai plat nomor, banyak yang ngerokok sambil berkendara. Motor mobil yang ngebul parah. Loba ngalawan arah, terobos lampu merah di jalan asal liur. Polusi suara, polusi udara. Iya sih. Ya, teseher jebol jika motor Scoopy orang gitu. It's me, Ahmed. Jangan hanya dengan razia rutin katanya. Sekiranya petugas at Polrestabes Bandung melihat di jalan ada yang menggunakan knalpot gandeng, langsung aja ditindak katanya gitu. Kalau hanya mengandalkan razia rutin mah hese dan keburu arapal infonya di medsos cenah gitu. Iya sih, jadi

nggak tahu ya Pepi, dasar hukumnya apakah boleh atau gimana gitu ya. Karena jujur sekali ganggunya udah luar biasa teman Fox ya. Apalagi kalau motor yang dua tak gitu ya, atau motor matic yang apa namanya, motor matic yang lumayan gandeng gitu knalpotnya. Wah, aduh, liur, ayah liuran gitu ya. Cuman bisa istighfar aja gitu kalau sekarang mah. Edan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, udah waktunya Zen Maghrib nih teman Fox ya. Selamat berakhir pekan, weekendnya menyenangkan. Dan buat kamu yang sekarang memang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Cari masjid dulu boleh kalau mau sholat ya. Nanti malam jangan lupa jam 8 malam kita bakal nonton Timnas Indonesia lawan Oman ya. Kita doakan menang. Dan ajang pembuktian aja nih ya untuk squad Indonesia. Asik. Tebak skor kira-kira berapa? Kayaknya sih kayak aku bilang mah 3-2 kayaknya skor malam hari ini ya. Kemenangan untuk Indonesia pastinya. Dan Pepe juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan ngerespon tentang mode razia knalpot brong ya. Dan buat Jojo Producer, terima kasih juga buat Jemul. Thank you untuk Andri Kemir, musik dan program director. Tetap semangat, tetap waras, tetap sehat, dan juga tetap bahagia. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali, 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung, 91.7 FM. Fox Radio Jogja, 105.3 FM. Fox Radio Medan, 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh, 99.3 FM. Fox Radio Deso, 90.8 FM. Fox Radio Surabaya, 87.7 FM. Fox Radio Jakarta, 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit. Episode pertama, Runtuhnya Singasari.

Sahabat pendengar, dimanapun berada, semoga semua sehat dan bersemangat. Kembali kita bersua di udara untuk menyimak kisah sandiwara radio dengan judul utama, Babad Majapahit. Kisahnya terjadi beratus-ratus tahun silam di Tanah Jawa yang menyuratkan tentang perjuangan kekuasaan, cinta, dan cita-cita menyatukan Nusantara. Semoga semua terhibur dan bisa memetik buah kisah yang baik dan membuang bagian-bagian yang buruk. Inilah Sandiwara Radio, Babad Majapahit. Episode pertama, subjudul, Runtuhnya Singhasari.

0: Raden Wijaya, sungguh kuat semedimu, sehingga membuatku datang padamu.
1: Punten, siapakah Tuan? Mengapa datang ke dalam semediku?

0: mengetahuiku, menyebutku Sabdo.
1: Sabdo?
0: Aku datang untuk memberitahumu. Waspadalah, waspadalah. Akan datang tikaman dari belakang. Api pun menjalar. Darah tumpah di mana-mana. Kau sendiri tak mampu membentengimu. Semuanya sehingga Singasari dan rajamu runtuh.
1: Sabdo, tunggu. Jelaskanlah apa maksud dari pesanmu itu. Siapa yang akan menikam dari belakang? Bagaimana mungkin Singasari dan Sang Prabu Kertanegara runtuh? Itu tidak mungkin. Hei Sabdo, kembalilah. Jelaskanlah semuanya itu.
2: Raden Wijaya pun terjaga dari semedinya. Sia-sia ia memanggil-manggil sosok yang disebut-sebut bernama Sabdo itu.
1: Oh, baru kali ini dalam semediku didatangi sosok tua bertubuh gembrot yang disebut-sebut bernama Sabdo. Apakah pesannya bisa kupercaya? Hari masih gelap, tapi tidak mungkin melanjutkan semediku. Lebih baik aku akan ke Sentong beristirahat bersama istriku.
2: Raden Wijaya melangkah menuju kamarnya, di mana di sana istrinya Dewi Gayatri tidur. Namun ia melihat tidur istrinya gelisah dan tengah mengigau.
3: Kakanda Raden Wijaya, tolong.
1: Ada apa dengan istriku?
3: Mereka menawanku.
1: Mengapa mengigau? Apakah dia bermimpi buruk? Harus cepat kubangunkan. Hei, Dinda. Dinda Gayatri, bangun, bangunlah. Aku di sini. Aku Raden Wijaya, suamimu.
3: Kakanda Raden Wijaya.
1: Ada apa denganmu? Mimpi apa? Ayo, bangunlah.
2: Raden Wijaya mengguncangnya agar terbangun. Namun, meski sudah sedemikian lama diguncang, tetap saja istrinya tidak terjaga.
1: Rupanya istriku mengalami mimpi yang mengerikan, bukan mimpi yang biasa. Walau aku sudah mengguncangnya dengan keras, tetapi Dinda Dewi Gayatri tidak juga terjaga. Kalau dibiarkan terus begini, perempuan yang sangat kucinta ini bisa celaka. Bisa tewas ditarik arus mimpi buruknya. Aku harus bertindak.
2: Raden Wijaya pun mengerahkan kekuatan dalamnya. Kedua tangannya bergerak melakukan gerakan mudra penyadaran. Dengan konsentrasi yang tajam dan tarikan olahan nafas yang menghidupkan kekuatan cakra-cakra dalam tubuhnya, mengalirlah arus gaib itu ke dalam jari telunjuk Raden Wijaya yang kemudian disentuhkan dengan cepat ke kening wajah istrinya. Dan sesaat kemudian, perempuan itu pun terjaga.
1: Suksma Batara, akhirnya bisa kubebaskan istriku dari tarikan arus mimpi buruknya.
3: Kakanda Raden Wijaya.
1: Dewi Gayatri, pastilah tadi mengalami mimpi sangat buruk. Dinda, seburuk apakah mimpi itu sampai mengganggu tidurmu?
3: Aku melihat badai darah memporak-porandakan kerajaan Singasari. Terjadi pemberontakan besar. Darah di mana-mana. Mayat bergelimpangan menyesaki keraton Singasari. Ayanda Prabu Kertanegara gugur.
1: Duh, semoga semua itu hanya mimpi buruk.
3: Kita berpisah. Para prajurit musuh menawanku. Duh, Batara Siwa Buddha. Janganlah terjadi semua ini.
1: Besok kita akan meminta para pendeta menggelar upacara agar mimpi Dinda itu tidak terjadi.
3: Kakanda Raden Wijaya, kulihat engkau sudah berjuang hebat. Namun, badai darah di Singasari itu tak mampu engkau redakan. Bahkan, Nyawa Kakanda berkali-kali terancam melawan yang begitu banyak.
1: Sungguh mengerikan jika ini hanya mimpi. Tapi kenapa aku juga mendapat pesan gaib serupa itu di dalam semediku?
3: Apa? Kakanda juga mendapat pesan serupa dalam semedi?
1: Ya, Dinda. Saat Kanda bersemedi, datang seorang tua bertubuh gembrot, mengaku bernama Sabdo, menyampaikan pesan mengerikan itu.
3: Kita harus memberitahu Ayahanda Prabu perihal mimpi buruk ini, dan juga pesan dalam semedi, Kanda, agar sedini mungkin dipersiapkan menghadapi ancaman pemberontakan.
1: Ya, Dinda.
2: Pagi itu, di paseban Keraton Singasari, Raja Singasari Prabu Sri Kertanegara menerima Raden Wijaya bersama istrinya Dewi Gayatri. Turun dalam penghadapan itu petinggi Singasari, Empu Raganata.
4: Raden Wijaya, menantuku, dan putriku Dewi Gayatri, ada masalah apa hingga kalian minta menghadapku?
1: Hatur sembah kehadapan Paduka Prabu Singasari. Maksud penghadapan saya bersama istri ingin menyampaikan perihal mimpi menakutkan yang dialami Dewi Gayatri, juga pesan yang saya terima dalam semedi.
4: Mimpi yang menakutkan dan pesan dalam semedi. Mimpi itu hal biasa, dan pesan dalam semedi harus ditafsirkan oleh ahlinya. Kenapa kalian sangat cemas?
3: Hatur sembah, mohon berkenan Ayahanda Prabu mendengarkan mimpi yang Putri Paduka alami.
4: Ya, putriku, coba ceritakanlah.
3: Dalam mimpi itu, Singasari disergap para pemberontak. Putrinda melihat darah di mana-mana, dan kerajaan Singasari runtuh. Ayahanda Prabu gugur.
4: Singasari runtuh, aku pun gugur. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Yang pernah tumbuh pasti akan tua dan mati. Bahkan waktu pun suatu kali nanti akan berhenti. Sudah, hapus air matamu. Hei, putriku yang cantik jelita, Dewi Gayatri, engkau sekarang bukan gadis remaja lagi. Sekarang sudah menjadi istri dari Raden Wijaya yang kelak akan menduduki tahta kerajaan Singasari. Raden Wijaya, suamimu selain tampan, kuat dan cerdas, juga di dalam tubuhnya mengalir darah Ken Aro, pendiri kerajaan Tumapel yang kini berubah menjadi kerajaan Singasari. Ingatlah kalian berdua, berkat penganugerahan Batara Berawa, aku kini sakti dan bisa melihat apa yang akan menimpaku dan kerajaan Singasari. Jika nanti maut mengambil nyawaku dan kerajaan Singasari runtuh oleh para pemberontak, maka kepada Raden Wijayalah kalian berlindung.
3: Ayahanda, hidup di dunia ini memang tidak kekal. Namun, saya ingin Ayahanda Prabu tetap sehat dan memimpin Singasari. Duh, Betara Siwa, lindungilah ayahandaku.
4: Sudah, jangan menangis lagi. Lihatlah, ayahandamu masih segar. Kedudukanku sebagai Raja Singasari pun masih kuat. Ancaman pemberontakan terhadap Singasari itu sudah biasa. Apakah kalian lupa? Selama ini para pemberontak mudah kutaklukkan. Aku sudah menumbas pemberontak cara raja. Pemberontakan yang dipimpin Mahisa Rangka juga aku hancurkan. Aku kirim juga penaklukan kembali. Bagaimana menurutmu, Empu Raganata? Apakah perlu kita melakukan tindakan untuk mengantisipasi pesan mimpi itu.
5: Sepengetahuan Amba, belum ada sejarah tindakan pertahanan kerajaan dilakukan karena adanya mimpi buruk. Belum pernah ada. Tindakan keprajuritan harus dilaksanakan berdasarkan laporan-laporan para telik sandi. Bukankah sampai hari ini tidak ada laporan telik sandi yang melaporkan adanya keganjilan-keganjilan pemerintahan bawahan baik dari Madura, Daha, Bali, atau dari Gelang-Gelang?
1: Maafkan Paduka Prabu. Nanda masih mencemaskan perihal mimpi buruk permaisuri Nanda. Apalagi sebelumnya, saat Nanda bersemedi, datang sosok bernama Sabdo mengingatkan hal serupa mimpi istriku. Tidakkah ini mencemaskan Paduka?
4: Ya, aku memang cemas. Tapi kerajaan Singosari sudah siaga menghadapi bahaya apapun. Bukankah begitu, Empu Raganata?
5: Atur Sembah, menurut hamba, serangan berbahaya yang pantas diwaspadai adalah serbuan pasukan Tatar dari Mongol. Kaisar Mongol Kublai Khan pasti marah besar karena Paduka pernah menolak mengakui kekuasaan Tatar sampai ke tanah Jawa dan menolak membayar upeti kepada Tatar.
4: Kaisar Kublai Khan pasti marah juga karena aku berani mencoreng-coreng wajah utusannya itu dan memotong kupingnya si Mengci.
5: Kemungkinan serangan dari bala tentara Tatar Mongol sangat besar terjadinya. Entah kapan itu, hanya Sang Maha Waktu yang bisa menjawabnya. Namun kekuasaan-kekuasaan bawahan di beberapa tanah Jawa dan Nusantara yang Paduka remehkan juga bisa menjadi badai besar jika mereka bersatu. Sebab pada saat ini pertahanan Singasari sedang lemah karena seluruh pasukan Singasari dikerahkan ke tanah kerajaan Suwarnabhumi, penguasa Melayu.
4: Empu Raganata, hayalan marah bahayamu terlalu jauh dan tidak masuk akal. Sudahlah, aku tutup penghadapan ini. Mari bersamaku ke kuil pemujaan. Saatnya melakukan puja tantra kiwa untuk kekuatan dan kemenangan Singosari.
1: Sendiko Dawuh.
2: Di kuil itu, sejumlah pendeta Bhairawa sudah menyiapkan semua sarana pemujaan. Di antaranya, minuman tuak dan daging-daging yang berlimpah. Mantra pemujaan sudah dirapalkan oleh para pendeta. Raja Singasari, Prabu Srikertanegara, bersama para pejabatnya, mulai melakukan gerakan-gerakan mudra pemujaan Tantra Kiwa yang sangat mistis sambil menikmati sarana pemujaan sepuas-puasnya. Raja Srikertanegara menenggak minuman tuak sampai lenyap dasar dahaganya. Daging-daging segar disantap sampai habis puncak isi kekuatan perutnya. Mereka pun mulai kenyang dan mabuk sampai jiwanya bergerak ke alam murni sejati menghadap Sang Hyang Bhairawa. Kemudian, di tengah keheningan mabuk itu, terdengar gong tanda bahaya dipukul gencar.
1: Paman Empu Raganata, perkenankan saya melapor.
5: Raden Wijaya, benarkah ada pemberontakan?
1: Bahaya di depan mata. Raja Gelang-Gelang, Jaya Katuang memberontak.
5: Jaya Katuang melakukan pemberontakan? Dasar licik. Beraninya di saat pertahanan kita melemah. Mari menghadap raja.
3: Hmm.
6: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
7: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
8: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
9: A few moments later.
7: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
8: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
7: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
8: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
7: Nih, bawa aja punya kakak.
10: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
12: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
13: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamilah Tanahmu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamilah Tanahmu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
14: 91,7 FM
15: Fox Radio Bandung.
4: Ayo, ayo minum lagi sepuasnya sampai jiwa kita suci dan berkenan diterima oleh sang yang Bhairawa.
1: Hatur Sembah Paduka, Nanda datang bukan untuk ikut ritual suci ini.
4: Raden Wijaya, kau adalah menantuku, tapi jangan coba-coba mengganggu ritualku. Keyakinanku bisa kupangkal kepalamu. Pergi.
1: Mohon ampun Paduka, mengganggu ritual suci Paduka. Nanda adalah menantu Paduka. Tiada berani berdusta mengenai keselamatan Paduka dan kerajaan Singasari. Saat ini Singasari di ujung bahaya. Para pemberontak telah bergerak dari arah utara. Perintahkanlah pada Ananda untuk segera menghadang pasukan pemberontakan itu.
4: Raden Wijaya, menantuku yang tampan dan pemberani, sebutkan nama pemberontak itu. Akan kupenggal sendiri kepalanya.
1: Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang.
4: Itu tidak mungkin. Jaya Katwang adalah sepupuku, iparku, dan pesanku. Bahkan aku pernah mengangkatnya menjadi Raja Gelang-Gelang. Mana mungkin dia berkhianat.
15: Ampun Paduka, izinkanlah hamba memohon. Berhentilah menenggak tua dan menyantap daging-daging upacara Tantra Kiwa itu. Cobalah keluar keraton. Oh Paduka, lihatlah ke langit utara. Asap hitam sudah membumbung tinggi. Tanda telah terjadi pembakaran di pinggir kota Tumapel.
1: Dari para telik sandi, musuh memang menyerang dari arah utara. Paduka, perintahkanlah Ananda menghadang musuh itu dan memadamkan pemberontakan itu.
4: Asu kau, si Jaya Katwang. Raninya kau berkhianat. Demi Batara Bhairawa, kupangkal kepalamu, Jaya Katwang. Akan kumakan dagingmu mentah-mentah, darahmu akan kutegar sebagai ritual persembahan suci, dan kepalamu akan kupakai sebagai hiasan kalungku. Ada raja! Ada raja! Ada raja!
16: Hatur Sembah Hamba, Arda Raja Sendiku menjalankan titah.
4: Kenapa? Kenapa ayahmu, Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang yang selama ini setia padaku, kini melakukan pemberontakan? Lupakah ayahmu dengan jasaku mengangkatnya menjadi Raja Gelang-Gelang? Lupakah ayahmu bahwa istrinya Turuk Bali adalah saudari kandungku? Lupakah ayahmu bahwa kau adalah menantuku?
16: Duh, ayahanda mertua Paduka Raja Singasari. Maafkan Ananda, sungguh tidak mengerti dengan adanya pemberontakan ini. Jika benar para pemberontak itu adalah prajurit dari Gelang-Gelang, di mana ayahku Jaya Katwang adalah rajanya, maka terkutuklah ayahku Jaya Katwang yang berani memberontakan ini.
4: Ada raja. Kau benar. Terkutuklah ayahmu Sri Jaya Katwang kalau benar melakukan pemberontakan. Dari kuil pemujaanku ini, aku mengutuknya jika benar dia melakukan pemberontakan.
16: Ayahanda mertuaku Paduka Raja Singasari, mohon perintahkan hamba. Anda raja turut menghancurkan para pemberontak. Dan jika perlu, hamba yang akan memenggal kepala ayahku, Jaya Katwang, atas dosanya memberontak.
4: Sungguh besar nyalimu, menantuku ada raja. bersungguh-sungguhkah engkau berani memenggal ayahmu Jayakatwang jika dia terbukti memberontak?
17: Hamba berani bersumpah.
4: Baiklah, ku perintahkan kepada kalian berdua menantuku, Raden Wijaya dan Adaraja, tumpas para pemberontak itu.
18: Sendiko Paduka.
2: Ketika Raden Wijaya bergegas keluar dari kuil, ia dicegat oleh istrinya, Dewi Gayatri.
19: Kakanda, Kakanda, ada apakah? Kenapa begitu gaduh? Kudengar para prajurit menyerukan ada pemberontakan. Kulihat juga api membumbung di utara.
1: Istriku Dewi Gayatri, ternyata mimpimu benar adanya.
19: Benarkah? Benarkah telah terjadi pemberontakan?
1: Benar, Dinda.
19: Duh, Betara, selamatkanlah Singhasari.
1: Dinda, tunggulah di dalam keraton. Aku akan memimpin para Bayangkara menghadang dan menumpas para pemberontak itu.
19: Semoga Batara Indra memberkati kemenangan dalam tugas berat ini.
2: Raden Wijaya meninggalkan istrinya. Ia bergerak cepat, mengumpulkan para Bayangkara serta para pengikutnya, di antaranya Nambi, Sora, dan Gajah Pagon. Sebelum berangkat, Raden Wijaya mendekati Arda Raja.
1: Sang Arda Raja.
20: Ada apa, Raden?
1: Kita berdua adalah menantu paduka Raja Singhasari, Sri Kertanegara. Sebagaimana titah paduka Raja Singhasari, Sri Kertanegara, kita berdua ditugaskan menghancurkan para pemberontak itu.
20: Benar, Kanda.
1: Dinda Arda Raja adalah putra dari Sri Jayakatwang yang melakukan pemberontakan. Selain itu, Dinda Arda Raja juga adalah menantu Prabu Kertanegara. Tunjukkanlah kesetiaanmu pada mertua dan juga raja kita, Prabu Kertanegara.
17: Jangan ragukan diriku. Aku siap membela Singhasari dan mertuaku Raja Singhasari, Sri Kertanegara.
1: Cegahlah peperangan ini, agar tidak banyak korban berjatuhan. Kita bersaudara, Singhasari dan gelang-gelang bersaudara, bukan bermusuhan. Musuh sejati kita adalah Tatar Mongol.
17: Sendiko.
1: Tapi jika tidak bisa dicegah, maka tugas kita adalah menghancurkan pemberontak. Walau engkau harus berhadapan dengan ayahmu, Sri Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang.
17: Sendiko, Raden.
1: Terima kasih, Arda Raja.
21: Jaya Singhasari! Jaya Singhasari! Jaya Raja Singhasari! Prabu Sri Kertanegara!
1: Semua pasukan Bayangkara Singhasari, mari hancurkan para pemberontak itu!
2: Sesampai di arah utara pusat kerajaan Singhasari, Raden Wijaya bersama pasukannya langsung menghajar pasukan pemberontak yang bergerak di wilayah desa Kumpelu. Hasilnya, semua pasukan pemberontak itu dapat dihalau dan ditewaskan. Kemudian, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya ke wilayah desa Kapulungan dan kembali para pemberontak berhasil dihalau dan ditumpas.
21: Jaya Singhasari! Jaya Paduka Raja Sri Kertanegara!
22: Jaya Singhasari! Jaya Paduka Raja Sri Kertanegara!
21: Hai semua pasukan Bayangkara Singhasari, kejar mereka! Sepertinya pemberontak itu berlari ke wilayah desa Rabut Carat.
2: Raden Wijaya beserta pasukannya bergerak ke wilayah desa Rabut Carat. Ratusan pasukan pemberontak pun dibawanya dengan cepat. Puluhan tewas dan sisanya melarikan diri kocar kacir. Namun, tiba-tiba Punambi melihat kepulan api dari arah selatan.
23: Raden!
21: Ada apa, Punambi?
23: Lihatlah, lihat! Api membumbung tinggi dari arah selatan keraton Singhasari. Berarti pasukan musuh juga mendobrak keraton dari selatan.
21: Bajingan, kita dijebak. Sepertinya pasukan pemberontak yang kita hadapi bukan pasukan inti,

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
4: Di Keraton Singhasari, pasukan pemberontak telah mengepung keraton. Hadangan dari pasukan Singhasari tidak membuat mereka ciut. Hujan panah yang menerjangnya dari menara-menara keraton dibalas dengan serangan balik dari pasukan pelontar batu-batu api, sehingga para pemanah ambruk dan keraton terbakar. Tapi pasukan pemberontak tidak bisa masuk karena gerbang keraton masih kokoh tertutup.
5: Kebomundarang, ada apa Raden Arya? Pasukan penghancur pintu gerbang sudah datang. Komandoi mereka agar menghancurkan pintu gerbang Keraton Singhasari.
6: Hai para prajurit gelang-gelang, satukan tekadmu, satukan kekuatan kita. Dobrak pintu Keraton Singhasari, rubuhkan pintu keraton. Dengarkan aba-abaku. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Dobrak! Bagus, bagus. Akhirnya, pintu Keraton Singhasari jebol. Ayo, tunggu apa lagi? Serbu! Runtuhkan Singhasari! Serbu!
5: Kebomundarang, kita harus mencari Raja Singhasari ke kuilnya.
6: Raden Arya, kenapa kita mencari Raja Singhasari di kuilnya?
5: Kudengar, Raja Singhasari, Sri Kertanegara gemar melakukan ritual. Tantra Kiwa memuja Batara Bhairawa agar menganugerahkan kemenangan pada pasukannya yang sedang menaklukkan penguasa Melayu di Sumatera. Dalam melakukan puja, Raja Sri

0: negara akan minum sepuas-puasnya sampai mabuk dan makan sekenyangnya sampai ambruk.
1: Begitu ya. Baiklah.
2: Pasukanku! Kalian ku bagi dua kelompok. Sebagian geledah kamar, keraton, dan ruang bawah tanah. Tangkap semua istri, selir, dan putri-putri Raja Singasari sebagai tawanan. Sebagian dari kalian ikuti aku mencari raja ke kuil pemujaan.
3: Sebagian pasukan dari gelang-gelang yang dipimpin Kebo Mundarang itu pun bergerak mengikuti Kebo Mundarang dan Raden Arya. Mereka menggeledah areal keraton mencari kuil pemujaan Tanta Kiwa. Sementara itu, di dalam kuil pemujaan, Empu Raganata berusaha membujuk Raja Singasari Sri Kertanegara yang masih larut menenggak minuman tuak sambil melakukan gerakan-gerakan mudra pujaan pada Batara Bhairawa.
4: Hatur sembah junjunganku Sri Kertanegara, Raja Singasari. Bahaya sudah di depan mata. Para pemberontak sudah memasuki keraton. Berhentilah minum tuak. Berhentilah menggelar ritual tantra. Marilah kita menyongsong musuh yang sudah berani menginjakkan kaki di halaman dalam keraton. Tunjukkan kita para kesatria Singasari bukan kelas pengecut. Demikian Arok, leluhur pendiri kerajaan Singasari. Mari kita hadapi lawan dengan kesatria.
5: Empu Raganata, apa kau lupa? Aku sakti dan bisa melihat takdir yang akan menimpaku. Tadi setelah mendengar mimpi putriku, juga datangnya sosok bernama Sabdo dalam semedi menantuku, aku sebenarnya sudah tahu bahwa maut akan datang menewaskan, meruntuhkan Singosari. Ini takdirku. Melawan takdir, aku tak kuasa. Dan jika aku melawan takdir, itu sama artinya dengan melawan kehendak Batara Bhairawa. Selama ini, aku menerima hidup bahagia dan berkuasa di tanah Jawa ini sebagai raja. Maka sekarang saatnya aku meninggalkannya dengan bahagia, menyatu dengan Batara Bhairawa.
4: Tapi sebagai manusia dari kalangan wangsa kesatria, kita juga diwajibkan untuk bertindak sesuai kewajiban dharma kita.
5: Aku sudah tahu, Raganata. Hari ini aku akan mengembalikan tubuhku ini pada Maha Pemilik Hidup. Karena itulah, sepuasnya aku melakukan puja tantra kiwa. Minum sampai sepuas-puasnya. Makan daging sampai sepuas-puasnya.
4: Tapi paduka Raja Sri Kertanegara junjunganku, kita adalah wangsa kesatria. Lebih mulia tewas dalam peperangan membela negara daripada di kuil suci.
5: Kali ini kau benar, Empu Raganata. Mana kerisku? Akan kuhadapi musuhku, si pengkhianat Sri Jayakatwang. Bagi pemuja Bhairawa, kematian bukanlah menakutkan. Kematian adalah awal untuk menyatukan dengan Batara Bhairawa.
4: Atur sembah. Hamba haturkan keris pusaka paduka. Ambillah, tunjukkanlah kepada keris itu betapapun tubuh dan kesadaran paduka sedang melayang, tetapi keberanian suci sebagai kesatria tetap terjaga tajam membela kerajaan Singasari. Hamba Empu Raganata bersumpah setia dan bangga mengabdi pada paduka.
5: Terima kasih, Empu Raganata. Aku bahagia jika hari ini mati, karena kematianku membela warisan kerajaan Singosari. Aku sudah berusaha mengembangkan kerajaan Singosari ini, tidak hanya menguasai Jawa, juga meluas sampai Melayu suwarna bumi. Selama ini, raja-raja sebelumku belum ada yang pernah berpikir meluaskan wilayah kekuasaan melampaui Jawa. Hanya aku yang berpikir jauh dan luas.
3: Prabu Kertanegara dan Empu Raganata keluar kuil pemujaan. Mereka langsung berhadapan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kebo Mundarang dan Raden Arya. Meski dalam kondisi sempoyongan mabuk tuak, Kertanegara masih cekatan membunuhi para prajurit gelang-gelang yang menyerangnya. Namun, tiba-tiba, Raja Kertanegara kaget mendengar panggilan salah satu putrinya.
6: Ayahanda, tolong! Tolong!
0: Anakku, Dewi Gayatri. Rupanya, kamu sudah tertawan prajurit-prajurit pemberontak. Hei, lepaskan anakku. Dia putriku, kalian pengecut. Hanya berani pada perempuan. Aku, Kertanegara, Raja Singosari. Lepaskan, lepaskan anakku. Hadapi aku.
7: Akhirnya, Paduka Sri Kertanegara keluar menghadapi mautnya.
0: Ya, cap. Siapa kau? Beraninya kau menangkap putriku? Lepaskan atau kupenggal kepalamu.
7: Atur sembah. Saya Kebo Mundarang, patih dari gelang-gelang yang diperintahkan oleh Paduka Raja Sri Jaya Katuang untuk memimpin penyerbuan ke dalam keraton Singasari. Dan dia adalah
8: hamba Raden Arya, yang juga diperintahkan Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katuang untuk meruntuhkan Singasari, sebagaimana dulu Ken Arok meruntuhkan Kerajaan Daha dan membunuh Raja Haji Dandang Gendis. Paduka pasti tahu itu. Raja Daha Haji Dandang Gendis adalah ayah dari Sri Jaya Katuang, penguasa Gelang-Gelang yang adalah Raja kami.
7: Pemberontakan ini adalah balas dendam dari Paduka Sri Jaya Katuang kepada keturunan Ken Arok dan Kerajaan Singasari yang didirikannya.
0: Yadab kalian berdua, Kebo Mundarang, dan kau, Raden Arya. Mari, mari hadapin aku secara kesatria. Lepaskan anakku, Dewi Gayatri.
7: Atur sembah. Tantanganmu kuterima, Raja Kertanegara. Raden Arya, untuk menghadapi raja yang sedang mabuk tua, perut gendut karena banyak makan daging ini, biarkan, biarkan aku sendiri yang menghabisinya.
8: Silakan, Kebo Mundarang.
3: Meskipun Raja Singasari Sri Kertanegara sedang mabuk sempoyongan, namun ia tetap gesit menangkis sekaligus melakukan serangan balik kepada Kebo Mundarang. Tendangannya pun berkali-kali bersarang telar, sehingga pimpinan pemberontak dari gelang-gelang itu terlontar jatuh.
7: Bajingan!
3: Kebo Mundarang meloncat dan menyabet-nyabetkan kerisnya dengan cepat. Kemudian menikam dan menikamkan kerisnya berkali-kali ke tubuh Raja Kertanegara. Tikaman itu tepat sasaran di dada kiri, di mana jantung manusia bersarang. Seharusnya sang Raja Kertanegara mati tertusuk keris. Namun ajaib, ia hanya terlontar jatuh, tidak terluka.
7: Oh, rupanya Paduka sudah mendapat penugrahan kesaktian dari Betara Bhairawa, sehingga keris pusakaku tak mampu membunuhmu.
8: Kebo Mundarang!
7: Ya, Raden Arya! Apakah kau tahu cara membunuhnya?
8: Kita harus menyerang bersama sampai Raja Singasari lelah. Kalau sudah lelah, maka konsentrasi tenaga dalamnya yang membuatnya kebal akan rapuh sehingga tak mampu lagi menahan ketajaman keris dan tombak.
7: Tapi ini perbuatan yang sangat pengecut. mengeroyok lawan yang hanya seorang diri.
8: Kita sedang perang. Apapun bisa dilakukan agar menang. Bukankah dalam perang Mahabharata, Panca Pandawa menggunakan siasat licik Kresna agar bisa membunuh Drona? Sebaiknya, sekarang perintahkan pasukanmu menyerang bersama-sama. Aku juga akan ikut menghajarnya.
7: Sebenarnya, aku malu melakukan ini.
8: Hei. Daripada kau atau aku tewas, lebih baik melawannya secara licik agar bisa meruntuhkan Singasari demi memenangkan balas dendam Paduka Sri Jaya Katuang Raja Gelang-Gelang.
7: Iya, kau benar, Raden Arya. Pasukanku, semua prajurit kepung Raja Singasari ini, serang, jangan ragu-ragu, tumbak dan tikam dia. Walau Raja Kertanegara kebal, tapi tenaganya yang melemah akan menyinakan semua kesaktiannya. Serang! Mampus kamu, Kertanegara!
3: Ratusan prajurit mengeroyok Kertanegara. Tumbak-tumbak mereka silih berganti menghujam tubuhnya. Keris-keris menusuk, golok menebas dan mencincangnya. Namun tubuh Kertanegara tidak terluka. Ia hanya terlontar jatuh kemana-mana. Keris, golok, tumbak bagai menyasar karet yang tebal. Bahkan prajurit yang tubuhnya gempal berhasil memukulkan palu gada besi ke kepala Raja Kertanegara. Namun semuanya tidak membuatnya runtuh. Ia sakti, ia kebal. Namun, lama-kelamaan, karena kondisinya mulai lelah, Raja Kertanegara pun rapuh. Tenaga dalamnya yang digunakan menggerakkan konsentrasi kesaktian tubuhnya melemah. Ia mulai kendor, sehingga keris Raden Arya menembusnya.
8: Mampus kau, Raja Singasari. Hei, semuanya, dengarlah. Raja Singasari, Sri Kertanegara sudah tewas. Singasari runtuh.
3: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode pertama. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Agung Ocha sebagai Dewi Gayatri, Hendra Utai sebagai Raja Kertanegara, Agus Cekov sebagai Empu Raganata, Ide Bagus Anom Kartika sebagai Arda Raja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Muda Wijaya sebagai Raden Arya, Agus Semaraputra sebagai Nambi, dan Muda Wijaya sebagai Sabdo. Narator Agung Yuda Putra. Hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Iyas Sagib dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.
9: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
10: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
9: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
10: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
11: www.sangasangaofficial.co.id.
10: Terima kasih. kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
11: Sandy 1.7 FM.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Minggu pertama dari bulan Juni udah terlewati. Di hari Jumat ini ada cerita apa teman Fox? Kita cerita barengan sama Radhi Citra. Yuk sekalian kamu request juga lagu favorit kamu di 08122 4774917. Boleh lewat Instagram di @FoxRadio ataupun lewat VMA ya. VMA itu adalah Fox Mobile Application. Buruan download sekarang juga. Free.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Fox Radio Bandung Feel Good. Hai, gimana kabarnya kamu hari ini teman Fox? Di satu minggu bulan Juni sudah kita lewati, dan hari Jumat ini Raden Citra akan menutup minggunya kamu dengan ceria pastinya ya, menyambut weekend besok teman Fox. Apa yang udah kamu siapin? Kasur yang bersih, baju yang bersih, atau justru baju kotor udah menumpuk mau dicuci besok nih ya, karena jadwalnya kamu untuk nyuci-nyuci dan juga nyetrika katanya weekend, cina ya. Ada hari-hari biasa nggak ada waktu chat, banyaknya ngerjain kerjaan, ngerjain tugas dan segala macam, nyampe puyeng nih kepala ya. Daripada puyeng, yaudah mendingan kamu request aja barengan sama Raden Citra di 08122477417 untuk request by WhatsAppnya, untuk request di Instagramnya di @foxradio. Dan nggak lupa juga Citra selalu ngingetin kamu untuk bisa dengerin Fox Radio di mana pun kapanpun, itu via VMA. Kita punya Fox Mobile Application yang bisa kamu download di Play Store dan Google App Store-nya kamu teman Fox ya. Seneng banget dari kemarin Raden Citra ketemu sama teman-teman Fox selama yang udah dengerin Citra dari dulu, karena kalau misalkan kamu sering dengerin penyiar-penyiar dari Radio Fox itu penyiarnya penyiar lama teman Fox. Tapi kalau misalnya penyiarnya lama, rasa baru tetap ya. Jiwanya tetap muda. Supaya jiwa kamu tetap muda, jangan lupa dibalur pakai minyak sangat-sangat tanamilah tanamo, ataupun minyak balur klasik teman Fox ya, supaya tetap sehat dimanapun kamu berada. Dan Cira udah siapin nih malam hari ini lagu requestan dari teman-teman Fox. Ada band dengan Akal Sehat, dilanjut lagi sama Juicy Lucy, Lampu Kuning.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

7FM Fox Radio Bandung, feel good. Big Girls Don't Cry dari Fergie. Kalau misalkan cewek-cewek nangis, biasanya antara hari pertama atau di mukanya banyak jerawat. Au! Enggak deh, Citra juga gak suka kalau misalkan ada jerawat. Jangankan banyak, satu aja udah pengen nangis. Karena jadi gak pede, ganggu penampilan, ya kan. Kalau misalkan kamu pengen ngilangin jerawat, langsung aja dibalurin pakai minyak tanam mila tanamu klasik. Karena bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat dan pastinya memelihara kesehatan kulitnya kamu, Tuan Fox. Kalau misalkan memelihara kesehatan jiwa, selain diri kamu sendiri, ada Raden Citra di sini karena Raden Citra bakal nemenin kamu bikin malam hari kamu enggak sepi dan pastinya bisa jadi teman kamu berbagi cerita. Biasanya kalau misalkan malam-malam kayak gini tuh mulai overthinking kan ya, udah selesai beraktivitas, mulai kosong isi kepala, mulai kepikiran sama masa depan, mulai kepikiran juga sama yang udah lalu, padahal yang udah lalu tuh ya udah biarlah berlalu karena yang namanya masa lalu ya masa lalu aja gitu kan. Kalau misalkan banyak masalah, ya masalah juga berlalu lalang sih. Nanti juga berlalu, teman Fox ya. Selamat malam buat Fahriel Herdiaman. Untuk lagu ada bandnya udah Citra puterin yang Akal Sehat. Teh Citra mau kemana katanya? Kalau misalkan udah gak siaran lagi nanti mau ketemu lagi gimana? Kalau misalkan mau request aku, soalnya lihat dari IG story. Tenang. Kalau misalkan kamu lihat IG story-nya Citra di @rdcitra29, itu bukan menandakan aku akan pergi kok. Cuman menandakan kalau aku lagi haru aja. Lagi apa ya? Karena kan belakangan lagi mellow nih cerita tentang radio gitu, Tuan Fox. Jadi lagi ngerasa haru. Ternyata masih banyak yang dengerin radio, masih banyak teman-teman Fox yang selalu mendoakan hal-hal baik untuk Citra dan juga penyiar-penyiar yang lainnya. Terima kasih banyak. Maksudnya gitu. Tapi Citra gak kemana-mana kok. Citra setiap hari nemenin kamu. Senin ke Jumat, bukan setiap hari ya, karena Sabtu Minggunya libur. Selamat malam juga dari Rizky Triadi. Udah lama banget gak ketemu ya. Rizky Triadi ini salah satu teman Fox-nya Citra dari zaman dulu banget, dan pengen diputerin lagunya dari Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. Mau kirim salamnya buat Raden Citra. Pokoknya kita harus jadualin buat ketemu dulu nih pastinya. Nanti kalau ketemu mau foto atau bumerang di Instagram, siap mau foto, mau video, mau apa, bebas kalau misalkan udah ketemu ya. Ada Kang Johan juga nih hadir, masuk dari Tasik. Kira-kira mau diputerin lagu apa? Cuman absen doang. Kalau misalkan mau absen aja mah di kelas atuh Kang.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
2: Tetap semangat dan putus asa.
3: Mantap.
1: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Ketahuan membawa air zam-zam, koper jemaah haji dibongkar petugas. Dilansir dari antaranews.com, petugas bandara menemukan jemaah haji yang membawa air zam-zam di dalam koper saat pemulangan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Terkait ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengingatkan jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper kabin maupun koper bagasi karena dapat melanggar aturan penerbangan. Karena memasukkan air zam-zam ke dalam koper dapat mengganggu proses pemeriksaan barang yang juga akan menyebabkan pembongkaran koper, keterlambatan bagasi, serta menghambat kelancaran kepulangan jemaah lainnya, ujar juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya pada Rabu 3 Juni 2026.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

from your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra teman Fox di Fox Night Show. Gimana hari ini? Capek kah? Kalau misalkan capek ya udah istirahat dulu aja. Karena ya besok kan kita ketemu sama weekend teman Fox. Terus hari ini juga Bandungnya cerah, enak banget untuk bersantai sejenak. Mengembalikan energi-energi yang hari ini udah kepake. Apalagi kalau misalkan kamu udah mandi ya, seger banget tuh. Udah langsung pakai body lotion dari Sanga-Sanga teman Fox ya. Karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Kalau misalkan kamu pakai body lotion dari Sanga-Sanga, udah pasti lembab banget kulitnya dan pasti kelihatan lebih muda daripada sekarang. Buat mengembalikan energinya kamu malam hari ini teman Fox yang udah kepake berkegiatan, kita request lagu favorit kamu di 08122477417 dan Citra udah siapin lagu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Ini dia Natalie Imbruglia dengan Torrent di Fox Night Show.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Pada kemana nih teman-teman Fox yang lama-lama baru bermunculan jam segini? Mungkin lagi sibuk ya di akhir pekannya, maksudnya menuju akhir pekan ini. Daripada kamu sekarang bengong-bengong dan cuma rebahan tanpa produktivitas, mendingan kamu request barengan sama Raden Citra di jam terakhir Fox Night Show.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia the script, The Man Who Can Be Moved, direquest sama Akemi di Garut. Ini kayaknya lagi gak bisa move on banget ya. Kalau misalkan kamu gak pengen someone-nya kamu berpaling, mandi coba ya. Mandinya pakai ultimate sabun kaliku-kaliku, karena punya scrub yang halus, bisa membersihkan dan juga menjegarkan badan, dan juga bikin bau badan hilang ya. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya teman Fox. Jadi perlu diingat, kalau misalkan kamu mau beli produk sangat-sangat, dilihat dari distributornya, dari PT Kutus-Kutus Herbal Bali ya. Terima kasih Akemi buat requestannya, jangan lupa mandi setelah kamu berkegiatan hari ini ya, karena katanya kalau Akemi ini sebenarnya adalah orang yang masih sering dengerin radio, karena aktivitasnya sehari-hari kerja di konveksi, ditemenin sama radio, terutama Fox Radio nih, jadi teman aktivitas saya dari acara pagi Bandung sampai ke Fox Night Show. Cuman nyimak aja, jarang aktif nimbrung, apalagi untuk request lagu malu soalnya, gak apa-apa ih. Yang malu-maluin mah penyiarnya. Kalau kamu gak malu-maluin ya. Terima kasih loh udah request. Buat kamu teman Fox yang mau request, langsung di 08122 477 4917. Malam hari ini Citra agak sedikit shock melihat harga dolar yang makin hari makin naik aja. Per tanggal 5 Juni ini, dolar udah menyentuh 18.122 rupiah, teman Fox. Wow. Dulu mungkin cuman harga handphone yang naik gitu kan, tapi kalau sekarang aduh, semuanya naik, mulai dari plastik, kebutuhan bahan pokok, terus sampai ke makanan kaki lima juga naik. Aduh, cuman satu yang gak naik, gaji teman Fox.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: next time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, kamu suka menyadari nggak kalau misalkan lagi bernafas tuh biasanya kamu bernafas lewat mulut atau lewat hidung? Kalau misalkan kamu punya kebiasaan nih bernafas lewat mulut, ini bisa jadi kebiasaan yang berdampak kurang baik dan kalau misalnya ini berlangsung lama. Dan kondisi ini tuh sering luput dari perhatian, padahal bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan terutama pada anak dan juga remaja. Dan kalau misalkan kamu lagi pilek atau hidung tersumbat juga kan biasanya bikin kita bernafas dari mulut ya kan. Nah, untuk meredakan hidung tersumbat karena flu supaya pernafasannya lancar, kamu bisa hirup aroma Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini cukup dibalur aja tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto nih teman Fox. Kalau misalkan kamu mau dapetin Sanga-Sanga, gampang banget. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur itu tersedia di Sangasian, ada juga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan pastinya ada di Fox Radio Network. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Purbaya minta penurunan omset warteg tak langsung dianggap daya beli melemah, dilansir dari kompas.com. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta laporan soal penurunan omset warung Tegal atau warteg tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan daya beli masyarakat melemah. Purbaya mengatakan pengamatan terhadap kondisi ekonomi tidak bisa hanya didasarkan pada satu atau dua kasus di lapangan yang mencontohkan data agregat termasuk indikator belanja retail yang dinilai masih bergerak positif.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Vilged. Barengan sama Raden Citra sudah cukup sampai di sini aja dulu tangan Fox karena waktunya udah menunjukkan jam 25.04. Ini waktunya Citra untuk pamit dari Fox Night Show-nya. Terima kasih banyak buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra, udah request, sudah berbagi cerita juga. Terus sudah apa lagi ya? Pokoknya udah-udahlah. Selamat istirahat dan selamat malam tangan Fox ya. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan barengan sama Raden Citra di Fox Night Show di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 9 malam di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Seputih cinta ini.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh. Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Bukannya Ah Kota Bandung tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7 FM.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Kita puterin buat kamu.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: selalu terdengar lebih baik dan indah di akhir pekan. Waktunya Good Weekend Bandung. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio, feel good.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini berbicara tentang hubungan yang terus bertahan meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan rasa lelah. Karena dibalik semua, masih ada rasa sayang yang gak hilang. Melalui 2001 kali, Adrian Khalif menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan. Hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi, dan kesalahpahaman, tetapi tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Itu dia lagu fresh kali ini di Pop Fresh Release. Hilduis. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

the music. Feel the vibe. Feel the music.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus

0: 26. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
4: Fox Radio.